0: PI.
1: Tu elu semua orang minum teh orang tali lu culai tasi ya faham yang fungal tato proklama oleh ikayona ya tapi nama tato tu muda tu suka filoi fai wifi fui tato proklama orang itaiau las fai ni las fui mau yuni luar filos fumuleono ya tapi nama ini muda tu suka filoi ini itaiau par poco fi bukusan ya meumana tato fasoai fui ini itaiau.

0: Rulle navn, ikke? Ja, eller om at jeg bor altså så far bor det, når man tur tager til det med sjovt. Du bare det sådan fai, der vil jeg, du går det eller du bare var tur med over jeg vil far mig. Bør lade tage på pose, du lader pose på alle, ah, men du er du går det eller med var tur med over jeg vil far mig. Ah, du skal have far på mig, lad os far mig, når vi går til at åbne penne, er fai det mig, ah. En at du har sat i ham og sagde for få det. I er også med en leifu. Og lad os få en gang op. Og jeg lige få en gang lidt mere. Og sige, man er masser af. Man er tag. Og lad os lave noget mere. Jeg får lige i tænker til mig leifu. Og mig er follower. En at du har ondt i at lave i. Jeg får bunge i at lave i mig. Jeg med tag i at lave varme til så lunger lige. Awa a ona tu ele fa yese fu fuanga i ele upu masa ni vela tu ele mo vai ili ai a ya lua so esa wa so te ya uto fa yese sebe ta u ele to to le wo a wai mak a ai la isto inga i fonga fu i ele wo longo mai ile ida inga le sa tu pu ele le e ma fu ile sa uri fonga lu na longo mo lira inga na me mata yo inga au tu tio lu o mai pe i a mato mai pe i mato ai i no tu lola i o le fonga o o ra inga le en fa manga lo ele no la tu e ma ave la tu lo e tonga le na mai mo le mai fonga and having a push a massive fala wa fiziki ya mo jala o ma nguya yang ar makai e o ki akora i ngam
1: Demo Why am I a very pico or the moon or the I long out of the fact of Kaide. Yellow sat on that or the moon. Oh, that's a hunger land, wavy. Wow, what's your quick pass here? Love the oven. Yeah, I love a few hunger young moon to come out of your mother, Kadi. I don't know. Eko elanga mai dumu, waku kadi awo ya ku no mana fangan record sesi ya ku kai. Ya mau mai lagi sesu sampai dumu mai dah ruang.
0: Oh. Ya, ngah tunggu waktu ya tu ngah mana cepu ah. Hmm. Pou famo dia ngalo sili opi vi.
2: Ya uma bagaya bagaya.
0: Oi le si va uma meli sa wanga mafsuare no le mau.
2: Ya ya le te uma mafso.
1: Ya va mo al poli fo la ma ko.
0: E.
1: O ka bisa ki ti ya au ka vo ma pa a ma ko mo ko ngaro ka u mai folia.
0: E.
1: O ma ka ro ma sa ru fa. O ku pole fa la ve o. O. Kumpulangan makul aku di pada aku, ngawang makul kalau pada aku lagi. Iya, aku yang ingat yang makul. Soalnya pada makul orang selalu fakta lah, makul lah lihat lah mak selalu fakta. Mau pergi ngau, pada aku ngau. Kalau kalau ngau, jauh kaki. Beresi mulai kul, kapur beresi kul mana ya? Kurang sih sih ya langa, kalau aku kakak aku makhluk pikir pakai wah makhluk kakak ini. Pikir pakai malu gak yo, pikir pakai. Aku sebalik balik fakuis ya wah. Ya, baik kalau pa, boleh bawa dia. Kalau pa kape, bawa ke dalam. Kaki kita ke koru.
0: Oh.
1: Orang kata orang baku kamu, ini kalau orang baku kamu ini. Mana dia le saka, le aku sal buat. Ekali kue le aku sal buat. Kalau semua itu,
0: oh.
1: Ya, aku lagi yang ini. Kembali ke sal buat. Kalau ini lah, dia lagi pada aku kau ini pada aku pun faham.
0: Oh.
1: Ya, aku kira kau ingin mengkuai kai, kau yuri malam.
0: Eh.
1: Kalau malam kau ingat ya, kau balai ya, kau malam kau malam. Kau ingat lagi nama malam ya, awal malam. Kalau malu aku kalau boleh main pak, boleh boleh.
0: Ayah,
1: aku lagi puga, aku lagi puga susah, ha. Ya, alih sila saya kau boleh main kau ingat kan? Tapi aku kira kau ingat mah. Aku belum main main pak. Kau ingat lah dia mahu ni. Reza ya buat, lepas ya apa ya mahu. Eh, lo kau suruh lepas ya apa kau izah lupa kan? Alur mal pasi, kasihan pasi kemal. Alur aku pasi ku ngai je, lalu ku, ku bayi luar pun leyo izah lupa
0: kan?
1: Ingat ku, alia, alas fikir ku ingat, mana ku bayi luar kan? Ku di rosik ku izah yo, sorry. Aku buat, tapi ku mal pun le, le ingat ngai pun ya balik le, le rosik ku ingat ya. Tapi lo lapor dia kau lah ingat ya. Ya, you biar aku berkoi. Kau kira aku lah usah aku kau kamu kau sosola siaya yo. Ibu siapa? Ibu ya bala dia bawa ibu bala. Aku kan sosola kau. Kau biar dia koi. Ya, tahu aku. Ibu ya dia mau kau. Sosola aku lah ibu kau sosola aku ibu. Orang kuli bangun kau mana? Nanti faham kau mau kiri. Orang faham kau lain lah. Ya aku belum makuk pasi apa lo? Ya aku belum makuk ingat ni. Cik Yulie mah, wajar. Oh ni lo, orang kalau wakar ingat aku berapa? Ya, alai semua puro. Ya, ya puro. Aku ni ni, ya ni cik cik. Kau cuma aku ni, kau cik aku ni, kau kan cik cik. Makuk ingat. Ya aku ni. Ya, aku buat apa malah? Si fakir mana lah? Si jauh ni, si jauh lah. Ibu mera ini kau ini ada kuat, muka itu. Si malah aku mak aku lah, lah mangka fakir fakir dia kan? Dia malah aku, aku ibu mak aku kuat kau ini ada yang aku kuat kau kuat mak aku pasti aku balik iyo ni, balik kau ini ada puro. Ya, aku ibu fakir loh. Ya, lo kau yang kau ibu. Ya kan, pilih aku ibu baku beri juga baku itu baku kau kau pilih. Boleh, aku kau kejar lo kau lepas. Kau umah aku umah ibu kau beri ibu ya. Ibu ya, nak fakai kai ibu mana ni? Nak fakalah lo lo. Kau api pusing bagi aku. Kedelar baku buang baku baku.
0: Ya, perfect yang
1: ada.
0: Ya, aku mah aku mah ayam buang.
1: Ya, ramal buang tu. Ya, asal pasi. Okey, kira aku. Orang ini fangai kumul. Pasi juga buat baku-baku. Alhamdulillah. Ini apa aku usah, weh. Ya, ini semua ingat aku. Ya, aku laku lah. Akhirnya saya lah, weh. Ya, ya, aku. Ya, aku lah. Ya, aku lah. Ya, apa itu aku lah, ya. So aku akuin, memang dia ayah yang bawa mereka aku.
0: Ayah ni fungsi ikal aku le, ikal ngam dia fangku kongol sih, ingat ikal kau orang
1: ni. Kau le pasti kau ya.
0: Okay, you got a good situation, but you can have a quality and you can have a quality. You can have a quality. You
2: ele yo que le yer ku fara la ve ta fa yera ku la ku fara la ve au pa u pa u ale lu la au ya la ku fa yera ku la ku fara la ve
0: o ya fara kara de pui pui de
2: el ga kare ku pot fara la ve o o ida ai kara
0: eh
2: o le na la fa ku la kara u sa ku ku wa pa si ya wor ke le pa si u ba le ku ba lo ale wo fa le ba wo le wo fa fa le u ba ya da le ku i ba ska ko Orang agak katiko sini gua kikir le ikut kabaru. Kata lo baik kau ku, baik kau ku, buku le lima. Orang agak le. Okay, lo kira sih gua, baik kau ku lah buku le lima kabaru. Sabu baik kau ku kulum berwa falola. Iga le ku buat falola. Kalam mandole lo off kingo. Kalam mandole lava lava lo lo lo iena lava. Solo lo berkingo kabaru. E solo ki ko ba ya la se se kaba ko ba lo ta solo ko ba i ka ba lo
0: or
2: kala la ko fa lo ko ka ya ko ba kala ba lo ko ho a ale la ba be ai so e bele le no le ko po fa lo la be ka o
0: e sien fa i kala na
2: fa ya du mor fa lo la i ka le
0: le i fa le ka
2: i ya ba ko fa ko lo ko i le fa be ai
0: okay na
2: Ala ala wa vo kero kwa wo kero kero me ma ba kwalo. A wo fo me lo ifa me lo kala e solo arkigo ka barone wo ko ko kwa ka ko ka ko ka ko da ko. A ka wo ka ko bu ku le di. Solo arkigo ka baro ka kala di e. Solo a ko de kigo bala auro pa boa. A de la ba me ai so ba ka ka le ka fa la ba de ai.
0: O yo ko a mo le ku por fa la ve.
2: Ya o ma ko.
0: Le bu si e fa le ka.
2: Ada siapa pun pada. Agak kalau ada pun pada lama oh ini dah ikan le. Ya nak kira yang bahu kalau ni, pasti lokor bahu. Ya orang bahu agak mengguruh. Orang kamera pom, orang kamera ikut. Awak kau itu pun pom dah kupu gengnya.
0: Ayah lu yo yo ini om.
2: Dah lu kau yang lu kalau kemana?
0: Orang bahu, orang bahu. Orang lu kalau ni faham oh ya.
2: Yo kala no kabaga moi.
0: No kala vai kam kwa.
2: A kala no vai kam kulo ke kwa o la musa lo ba ka ba ko wa lu ku fanga me ai fo la u me ai hoye. Ai fa lu mo kabalo.
0: Ma ko fura me ai.
2: Ai lu pe.
0: Ai wan ko fura ku malo.
2: Ah. Ya la veo ko yo fa ga di ku malo.
0: Ma no ke minga ele i lo ele i ele i lo e sa bo fa se sui mar kali. Pa war ku ka sa fa i sa mo vai ke minga mar kali vi. Ah, muski u vuri.
2: Eba.
0: Lo vinga na o mesa kali lo vinga ngi a mangi mangi po ye le kai kai ko fu ye ye le ko malo.
2: Ya ba pe solo ke le pe li ba e pas.
0: Eh, era ngori ko malo ako.
2: Wa lo ako. Ala ke le a bol bol meg ba po ai. La ka ki el meg ba po la ga pa pa pe si pe le
0: le. Le ulka o mi ma o fu mo. E ke o ku
2: ti.
0: Pa wa mele
2: wo. E wo lo ko sa ga. Yo ke sa ga ta ga.
0: I don't know what I'm saying.
2: Ya bago mai o sabu ka.
0: Oh. Ah lo faris ko ingal.
2: Ya. Amba ka ko. Ya o ken. Ya bayo bayo.
0: Oh.
2: O ken ya bayo bayo lai.
0: Eh.
2: Ya le ba ba ko ga ifan bekele ye ga.
0: Or si ala ngal iran kusi ya.
2: Ya ga sa iran kusi.
0: Ba fa ngul kusi al ko.
2: Ole. Lagai lu ku sia de diga.
0: Oh, i.
2: Ola le ke ulis ku sia.
0: I. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Bang ka alu man Samoa. Ka alu for Olympic. Ai maku I fai mo fio langa in Olympic. Ile pe yo ke mi o finga ka. Ka bu ngaringa a piki se si Olympic. Al ka biki nga Olai Samoa ka a onga Samoa. Ka alu man Samoa. Sawa ki Olympic kilo. Ere ikai fien ka usanga mengicona men sifa ko api. Ai lar sabo. Epi ka ufa ari longa vo ili sika maare ka ukia longa vo ikalo. Rango mai?
3: Bono wii.
0: Ka ilu. Is there virtue in all? Is there virtue in all?
3: You
0: won't
3: look
0: at it more. Oh, you're ignoring a wing. Oh, I'm ignoring a wing. I'm moving for Monsa more. I was all Kagaka, more Monsa, more. I'll give me a fight. I will Monsa.